Siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Kamis 4 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Novriana Dewi.
1: Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae kemungkinan akan mengunjungi India paling cepat pada bulan Juli untuk bertemu dengan mitranya Narendra Modi. Demikian informasi yang diperoleh NHK. Sumber-sumber pemerintah mengatakan pengaturan tengah dilakukan bagi kunjungan Takaichi ke negara bagian Assam, India Timur Laut, untuk mengadakan pertemuan tatap muka kedua dengan Modi. Kedua pemimpin diperkirakan akan membahas langkah-langkah konkret untuk kerjasama di berbagai bidang, termasuk keamanan dan ekonomi, berdasarkan visi bersama Jepang-India untuk dekade mendatang yang diumumkan dalam kunjungan Modi ke Jepang tahun lalu. Di tengah ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah, Takaichi dan Modi juga diperkirakan akan bertukar pandangan mengenai sejumlah isu seperti memastikan stabilitas pasokan energi dan rantai pasokan mineral kritis yang tangguh. Takaichi berupaya memperkuat hubungan bilateral dengan mengadakan kunjungan timbal balik secara berkala antara pemimpin kedua negara.
0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pembicaraan dengan Iran berjalan sangat baik dan kedua pihak kemungkinan akan mencapai kesepakatan damai pada akhir pekan. Trump berbicara di Washington pada Rabu dengan mengatakan bahwa Iran hampir menandatangani dokumen dan sebenarnya keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Trump memberikan perincian lebih lanjut dalam wawancara siniar yang dirilis pada hari Rabu. Ia mengatakan para pemimpin Iran telah sepakat untuk tidak memiliki senjata nuklir. Namun ia menyebutkan bahwa Iran masih bisa berubah pikiran. Trump meyakini pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei terlibat dalam pengambilan keputusan dan Trump ingin bertemu dengannya suatu saat nanti. Media Amerika Serikat melaporkan bahwa Trump melakukan percakapan telepon yang berlangsung sengit dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin. Trump mengatakan sedikit terganggu atas serangan militer Israel di Lebanon. Namun ia membantah dirinya marah dan menegaskan bahwa ia tetap memiliki hubungan yang baik dengan Netanyahu. Trump juga mengatakan bahwa ia turut berperan dalam memediasi gencatan senjata antara Israel dan kelompok Muslim Syiah Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon. Namun serangan terus berlanjut dari kedua belah pihak.
1: Saudara DPR Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengesahkan resolusi yang mengarahkan Presiden Donald Trump untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari konflik dengan Iran, kecuali jika terdapat persetujuan dari Kongres. Resolusi tersebut disetujui di DPR yang dipimpin Partai Republik pada hari Rabu setelah 4 anggota Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat untuk memberikan suara mendukung. Menurut Senat, resolusi semacam ini harus disahkan oleh kedua majelis, tetapi tidak memerlukan tanda tangan presiden dan tidak memiliki kekuatan hukum. Surat kabar The Wall Street Journal menyebutkan pemungutan suara itu merupakan pertanda terbaru bahwa dukungan anggota parlemen dari Partai Republik terhadap perang makin melemah di Capitol Hill.
0: Pemerintah Kuba mengutip mantan pemimpin Raul Castro yang mengatakan perang dimenangkan dengan menghindarinya. Pernyataan itu disampaikan Castro saat merayakan ulang tahunnya yang ke-95 pada hari Rabu. Kantor Kepresidenan Kuba mengunggah pernyataan itu di media sosial dengan mengatakan Raul selalu mengutamakan perdamaian. Masyarakat di Kuba juga mengunggah banyak video di media sosial untuk merayakan ulang tahunnya setelah ada imbauan dari pemerintah. Amerika Serikat selama ini menekan rezim sosialis Kuba untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga telah memutus pasokan bahan bakar Kuba dari Venezuela dan meningkatkan sanksi terhadap negara tersebut. Seorang staf NHK melaporkan listrik hanya tersedia selama beberapa jam sehari di ibu kota Havana. Bank Sentral Kuba pada Rabu mengatakan layanan kartu kredit seperti Visa dan Mastercard akan tidak dapat digunakan. Sebuah grup hotel Spanyol juga mengumumkan rencana menarik diri dari pengoperasian 15 hotelnya di Kuba.

0: Berita-berita selanjutnya. NATO menunjukkan dukungan yang kuat untuk Ukraina saat Sekretaris Jenderal Mark Rutte tiba di Kiev pada hari Rabu dengan didampingi seluruh Dewan Atlantik Utara. Ini adalah pertama kalinya badan pengambil keputusan utama NATO mengunjungi ibu kota Ukraina sejak invasi Rusia. Perwakilan dari seluruh 32 anggota aliansi ikut serta dalam kunjungan tersebut. Mereka menghadiri upacara bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memberikan penghormatan kepada para prajurit Ukraina yang gugur. Rutte menekankan bahwa NATO terus mendukung Kiev. Ia mengatakan bahwa bahaya yang terus ditimbulkan Rusia adalah sesuatu yang nyata dan tekad NATO dalam membela diri serta terus mendukung Ukraina dalam menghadapi ancaman tersebut tidak tergoyahkan. Kunjungan itu dilakukan tepat setelah Rusia melancarkan serangkaian serangan skala besar di seluruh Ukraina pada pekan ini. Rutte mengatakan kunjungan tersebut mengirimkan pesan kuat akan ikatan abadi antara NATO dan Ukraina.
1: SpaceX milik Elon Musk berencana mengumpulkan 75 miliar dolar dalam penawaran umum perdana atau IPO yang dilaporkan akan dilakukan secepatnya pekan depan. IPO ini akan menjadi yang terbesar sepanjang masa, melampaui penawaran saham raksasa minyak Saudi Aramco pada 2019. Perusahaan roket dan satelit komunikasi tersebut mengungkapkan rencana ini dalam pengajuan yang disampaikan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat pada hari Rabu. Perusahaan itu menargetkan untuk menjual sekitar 555,5 juta saham dengan harga $135 per saham. Penjualan saham perdana tersebut akan menempatkan nilai pasar SpaceX sekitar $1,77 triliun. Uang dari penjualan saham akan digunakan untuk pengembangan AI dan peluncuran roket. Media setempat melaporkan SpaceX akan memulai serangkaian presentasi untuk calon investor pada hari Kamis dan dilaporkan menargetkan untuk debut di Nasdaq pada 12 Juni secepatnya.
0: Saudara, para koki berbakat dari restoran sushi dengan sistem ban berjalan di seluruh Jepang memperlihatkan keahliannya dalam kompetisi di kota Kita Kyushu, Jepang Barat Daya. Kota itu menjenamakan diri sebagai ibu kota sushi Jepang. Acara tersebut diselenggarakan oleh sebuah asosiasi industri pada hari Rabu. Ini merupakan pertama kalinya kontes tersebut diadakan di luar Tokyo. 14 koki sushi berkompetisi dalam dua kategori, yaitu teknik dan tampilan. Pada babak kualifikasi untuk kategori teknik, peserta diberi waktu 6 menit untuk menyiapkan satu porsi sushi. Para juri memberikan penilaian berdasarkan kecepatan dan penyajian. Koki sushi dari luar Jepang ikut serta dalam pertandingan eksibisi. Salah satu peserta dari Indonesia mengatakan ia berlatih setiap hari selama 1 bulan. Ia mengaku sangat gugup tetapi berhasil menunjukkan 80% kemampuannya. Akamat Suryota dari Prefektur Iwate menjadi juara umum dalam kompetisi tersebut.
1: Gubernur Bank Sentral Jepang BOJ Ueda Kazuo mengisyaratkan suku bunga mungkin akan dinaikkan pada bulan ini meskipun situasi di Timur Tengah masih belum jelas. Ueda saat berpidato di Tokyo pada hari Rabu mengatakan, meskipun situasinya masih belum jelas, jika risiko kenaikan harga dinilai lebih besar dibandingkan risiko penurunan aktivitas ekonomi, maka diperlukan diskusi menyeluruh mengenai pro dan kontra kenaikan suku bunga dari perspektif pencegahan dampak buruk terhadap perekonomian dan pasar keuangan, serta pencapaian target stabilitas harga sebesar 2% secara berkelanjutan dan stabil. Dewan Gubernur BOJ mengungkapkan sikap positif terhadap kenaikan suku bunga. Pertemuan kebijakan BOJ berikutnya dijadwalkan pada pertengahan Juni. Sekian warta berita yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 14, kita akan belajar menyampaikan keinginan atau harapan.
1: Karakter utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam. Sebelumnya, ia tampak malu ketika mengatakan memiliki seorang teman di Jepang yang ingin ia temui.
0: Percakapan hari ini adalah reka ulang kenangan Tam akan teman tersebut. Sebelum datang ke Jepang, Tam pernah menjadi sukarelawan di sebuah SD di Vietnam. Suatu hari, mahasiswa musik dari Jepang datang untuk bermain piano untuk anak-anak. Namanya adalah Yuki. Tam terpukau oleh penampilannya dan mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengannya dalam bahasa Jepang.
1: Berikut ini sandiwara singkat pelajaran 14.
2: Konnichiwa. Watashi wa Tam desu.
3: Ah, boku Yuki desu. Tam-san, Nihongo ga dekiru desu ne.
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: Mari kita ulas satu persatu.
1: Tam mendekati Yuki dan mengatakan,
2: Konnichiwa.
0: Halo.
2: Watashi wa Tam desu.
0: Saya Tam.
1: Yuki menjawab,
3: Boku Yuki desu.
0: Oh, saya Yuki.
3: Tam-san, Nihongo ga dekiru desu ne.
0: Tam-san, kamu bisa bahasa Jepang ya?
1: Tam mengatakan,
2: Sukoshi dake desu.
0: Hanya sedikit saja.
2: Radio de benkyo shimashita.
0: Saya belajar dengan radio.
1: Yuki menjawab,
3: Sugoi desu ne.
0: Itu luar biasa.
1: Tam memberitahu Yuki mengenai target yang ingin ia capai.
2: Nihonge itte mitai desu.
0: Saya ingin pergi ke Jepang.
1: Yuki menjawab dengan gembira.
3: Zeshi kite kudasai.
0: Silakan datang.
3: Boku ga annai shimasu yo.
0: Saya akan memandu kamu jalan-jalan.
1: Oh, jadi itu Yuki yang ingin Tam temui kembali.
0: Kapan ya kira-kira mereka akan bertemu? Ungkapan kunci hari ini adalah saya ingin pergi ke Jepang.
2: Nihonge itte mitai desu.
0: Jika Anda mengingat pola ini, Anda akan dapat mengutarakan keinginan atau harapan Anda. Berikut artinya.
4: Nihon
0: adalah Jepang, diikuti oleh
4: e,
0: partikel yang menunjukkan arah.
4: Itte mitai desu.
0: Berarti saya ingin pergi. Poin hari ini. Untuk mengutarakan keinginan atau harapan, tambahkan
4: mitai
0: ke kata kerja bentuk te.
1: Kata kerja pergi, iku, dalam bentuk te adalah itte. Maka saya ingin pergi diungkapkan dengan itte mitai, ya.
0: Betul. Dan di sini, des ditambahkan untuk membuatnya lebih sopan. Kita sudah mempelajari kata kerja bentuk te dalam pelajaran 7. Anda bisa menemukan daftar kata kerja dalam bentuk T di situs programa ini.
1: Sebentar, Mika. Kita sebelumnya telah belajar mengucapkan ikitai desu. Saya ingin pergi. Apa perbedaan antara tai desu dan temitai desu?
0: Ketika Anda ingin melakukan sesuatu, katakan
4: tai desu.
0: Bentuk yang kita pelajari hari ini
4: temitai desu
0: adalah untuk sesuatu yang belum pernah Anda alami, yang ingin Anda coba, dan mungkin tidak terlalu mudah untuk diwujudkan.
1: Oh, begitu. Mari dengarkan dan ulangi pengucapannya.
4: Itte mitai desu. Nihon e itte mitai desu.
1: Bagaimana?
0: Mari dengarkan percakapan berikut mengenai apa yang seseorang ingin lakukan di Jepang.
5: Nihon de nani ga shitai desu ka?
6: Sou desu ne. Sumou wo mite mitai desu.
0: Ini artinya.
5: Nihon de nani ga shitai desu ka?
1: Apa yang ingin kamu lakukan di Jepang?
6: So desu ne.
1: Apa ya?
0: Ungkapan ini memberikan Anda waktu untuk memikirkan jawabannya.
6: Sumo wo mite mitai desu.
1: Saya ingin melihat sumo.
4: Sumo
0: adalah gulat Jepang sumo.
4: Mite mitai.
0: Saya ingin melihat adalah kata kerja melihat.
4: Miru
0: dalam bentuk te, yaitu
4: mite.
0: Diikuti oleh
4: mitai.
1: Sekarang giliran Anda. Dengarkan dan ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut.
4: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
4: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: Karena Anda sudah bisa mengucapkannya, kita akan gunakan aktivitas lain yang Anda mungkin ingin coba lakukan di Jepang. Bayangkan Anda ingin mendaki Gunung Fuji. Mendaki Gunung Fuji adalah
4: Fujisan ni noboru. Fujisan ni noboru.
0: Kata kerja mendaki adalah
4: noboru.
0: Dan bentuk te-nya adalah
4: nobotte. Nobotte.
0: Ayo, buat kalimatnya.
6: Fujisan ni nobotte mitai desu. Fujisan ni nobotte mitai desu.
1: Bagaimana?
0: Bonus ungkapan hari ini adalah jawaban Tam kepada Yuki ketika ia mengatakan, "Kamu bisa bahasa Jepang ya?" Diingat-ingat ya.
6: Sekoshi dake desu.
4: Sekoshi dake desu.
0: Berarti, hanya sedikit saja. Jika Anda mengatakan ini ketika ditanya apakah Anda memahami bahasa Jepang, lawan bicara Anda mungkin menangkap petunjuk tersebut dan berbicara dalam bahasa Jepang sederhana.
1: Kini giliran Anda.
4: Sekoshi dake desu.
0: Sekarang, mari kembali ke sandiwara singkat.
2: Konnichiwa. Watashi wa Tamu desu.
3: Ah, boku Yuki desu. Tamu-san, Nihongo ga dekiru n desu ne.
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
7: ハルさんの知恵袋。
1: Saatnya untuk petua Harusan. Hari ini topiknya adalah sumo.
0: Sumo merupakan olahraga nasional Jepang. Apa Sigit Sang pernah menontonnya?
1: Di TV. Cara pesumo berbadan besar tersebut melempar lawannya sangat menakjubkan ya.
0: Iya, pemenangnya adalah yang terlebih dahulu berhasil menjatuhkan lawan atau memaksanya keluar dari arena. Turnamen Grand Sumo diadakan 6 kali dalam setahun di setiap bulan ganjil dan diadakan di Tokyo, Osaka, Nagoya, dan Kyushu.
1: Katanya susah ya mendapatkan tiketnya.
0: Betul. Situs Nihon Sumo Kyokai memberikan informasi dalam bahasa Inggris. Tapi meskipun tiket telah habis terjual, Anda masih bisa melihat para pesumo itu berlatih. Mereka berada di naungan berbagai sasana yang disebut Heia, di mana mereka berlatih di bawah arahan para master. Beberapa sasana mengizinkan penggemar untuk menyaksikan latihan di pagi hari. Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Jumat 5 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan Husni Tamrin.
1: Kementerian Perindustrian Jepang mengatakan negara ini perlu membangun kembali hingga 5 reaktor nuklir tua selambatnya tahun 2040-an untuk membantu memastikan pasokan energi yang stabil. Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian mengadakan pertemuan panel pakar kebijakan tenaga nuklir pada hari Jumat untuk menyampaikan proposal baru. Proposal tersebut berasumsi bahwa tenaga nuklir akan menyumbang sekitar 20% dari PLTN Jepang pada tahun fiskal 2040. Disebutkan bahwa 2 hingga 5 reaktor nuklir perlu dibangun kembali selambatnya tahun 2040-an dan 11 hingga 14 reaktor selambatnya tahun 2050-an untuk mempertahankan tingkat tersebut setelah reaktor yang telah beroperasi selama 60 tahun dibongkar. Membangun reaktor nuklir baru akan memakan waktu lama. Sementara permintaan listrik diperkirakan akan meningkat karena bertambahnya penggunaan AI generatif serta faktor-faktor lainnya. Kerangka waktu yang diusulkan tampaknya bertujuan untuk meningkatkan prediktabilitas bagi utilitas, memfasilitasi investasi, dan mengembangkan sumber daya manusia. Pemerintah menyetujui sebuah rencana energi strategis baru pada tahun lalu yang menyerukan untuk memaksimalkan penggunaan tenaga nuklir. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana membangun kembali reaktor-reaktor tua di penjuru negeri. Usulan tersebut diperkirakan akan disetujui secara resmi pada rapat para menteri kabinet terkait di musim panas ini.
0: Jepang akan bergabung dengan proyek nasional Amerika Serikat yang disebut Genesis Mission, yang bertujuan untuk mempercepat penelitian ilmiah dan inovasi teknologi dengan menggunakan akal imitasi dan superkomputer. Jepang akan menjadi mitra internasional pertama proyek ini. Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang masing-masing akan menginvestasikan $500 juta dalam proyek ini selama 5 tahun. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan proyek ini pada November lalu. Para delegasi dari Departemen Energi Amerika Serikat,